to God. Makata pekes. Rekoso makata da bara bara. Rebese pada bara bara bara. Simeke tere bere. Rebose pada bara bara bara. Rebose pada bara bara bara. Rebeke peke tere bere bere. Rebose pada bara bara bara. Rabaka sabara bara bara. Rebeko proso poco sopra da bara. Rebese pada bara bara bara. Rabaka sabara bara. Rebose pada bara.